semchan jan sula yang metpa ma she do go wa mi la tene rintan tan dal ba ji yot pa yin tini yarap sho zang tang semba zang po za chis po in ka no yarap sho zang tang semba zang po ni man khang nas man chu za te cho che shi kyang metpa yin no yang thom nas pene tang te nyos te chong che shi kyang metpa yin no yarap sho zang ni skun ma tang jan me thok chom gi jik pa yang metpa yin no chi chok se na nga marabs ki chot pa ji chasti juksna mi chitsoski nangla changme sang skyome jalta jik ino chitsoksi nangla marap chokan mi chik mane medna yang teo ma mangpo jik ino yang yarapski chotpa yotkan gyas tong juksti yon nang teo tarung yun gyurte inka no gang tari mi jik in chinchat yarap yong gochispo ne kakchan jik gyurte ino mi la yontan pusum chokpa yotkyang yarap shodang tang maldana te yontan po tuk inam smanin peshe she skakspo ino spena stanshikun yontan punsum tsokpa yotkyang chungdu su yarab ki shotpa tang mildan kan be jaste stanshik yang na rangi yontan po tuk i tsula kolte ino mi la yontan mena yang yarab shodang tang dante yodna te wo man tabu ji gyurat kano sman tsam shi khante yodna yang nat po sokpe sang sokpo sel tupche se nuspa yotpa nangjin Semba zangpo tang yarap sho zanggi gona. Semchan dungal tang dankan gungi dungal po sel tupche se nuspal dante yote ino. Sem zangpo tang yarap sho zangni miriks tang choriks kazuk shikla stenkan ina yang. Semba zangpo zachespo ne danda ino. Tangpo yarap sho zangni rangi pama tang. Lopte gergan nas toptoba no. Yang mina kachigi tamak chang arak. Tsanwangi shchotpa nganpe ludes borkan kun. Te gun la chungdu su shchotpa zangpe skortan. Semba zangpe skorla. Lapcha gya la matop kane jaste inka no. Spena polong chenpo jik ji kato ga ker tupchespo kakspo jik ino. Ina yang te polong bo ji kato gnas tur la lepches la skarma khachas mane gora mano. Tena tsos la shchotpa zangpo de yang shchotpa nganpe chok la chache la skarma khachas mane Gora metkya. Tene, yarap shozang po kazuk shila shungo juna. Yarap shozang ni rangi shoktan dawar tagos molte sungste inka no. Rangshok la chespa metkan sujik yot. Rangshok tso la shchotpa yarap skyang tuz gyundu rangtan ka madal wajik yongos. Luski yang la kun la skyon medna yang shoktan dan la royin pa nangjin. Yang shoktan madal la kang la tangpo medna yang mi sonpe dasu chutpa yino. Te jindu, yarab ki shoktan madal wajik nyan na, yontan punsum tsokpa med na yang, mi dasu leba no. Shoktan drawe, yarab shozang dal na, mi kungi, mi dasu siwa chua ma no. Jiksten di ka chozla, kalen zatkan jiktan, kalen mazatkan, changma tamar shivi tu su, rangi yontan tang, rangi gyunur chalak, rangi stopchuk, pungruk, wangcha, dena tsokla kosa, Tamar, shatak la dupe rangi, chespe luskyang, skyute chadus, sonpe jingla, sempa zampo tang yarap sho zangi gonas. Janpan dupa tang, shcham nyingje danpa jik, chotupna, chivi dusu, rangsim skipe ngana chitupa yin. Matsat, chedechi niska la, pantok chokshospo ni, yarap sho zang tang, sempa zampo zachespo ino. Dorna, rangi semni yon sudul, dene sangis danpa yin, sunka nangjila. Sezang tuzang kunla, nyenas nyungnas, karpo chosjat, gochak, mani, banza guru, najaz chojal, chitang, chizad nayang. Kyangrak sokla, maskyota, sooni, langchen, nyonba tsokse, rangi, sem skyongpo dang. Tiwu tsoksla, rangsem, mala, maluskanbo, shcham nyingji, changchuge, sem chokla, kyongste. Nyerey jidu, semba zangpo, gyurcheespo ni, sangyaski, sung, so, jukste, inkano.

Dikrim tang pena dasas nga to chu tun tang skal ma ship chika tat pena chin dikrim sanches la polin tat pena chin dikrim me gozuk pe ka ge lob sang ge chu tang thopa gindu lenge se phulkane jaldon Abdul Hussein tang thopa gune phulkane na te sherip tat pena chin dikrim sting juk pe ka ngorup nam gel tang thopa gune phulkane choslo sanches la polin Skato chu ge de ka ka shwani dilli ne samachar prabhat ge tas karma chwe ka morning news sana jadin Gyatnang pedaka phunchok dolma tang thopa gune salkhane junglurek Sanchez la Polins nga dochu guika la tasna na chung godans karmash nge ka chebedelas nes kolla khaptak shik sana jadin godans karmash chui ka tashi nam gele salkhane lurek Sanchez la Polin nga dochu to godang phetne chotosh chu chuk pa film lurek sana jadin yang chotosh chu ning yeme chuk ni suk pa FM Gold Delhi Dream sana jadin yeme chuk ni ska film lurek chung islam pedaka NCERT chindak jatkan indikrim umayin kak stong chiktang sumga churuk pa sana jadin. Akashwani delin ni ngime tsu chi ka hindina natsu chiktang skarmash nge ka angrisina natsul sana jadin. Chiktang skarmash chui ka magmi kyoktong gunifea filme lorik sana jadin. Akashwani delin ni chiktang skarma ngap chui ka urdina natsu nye se ka midi news yang ngistang skarma chui ka doper samajar sana jadin. Nisnang pedeka la dasluy dikrimena skunla skalzang la mesal kane junglo yang testing ne rexen yang dol tang thopa gune sal kane lurik sanchis la polin dikrim tang pesting juk peka nisnang skalma ngap chungai ka la dasna na chul sana jate kasatang aji dikrim nispes kor gunjuna Dikrim nispe gozuk peka pito chutosh nye ka ladaks na natsush nga taskan mash nye ka. Ladaks luy dikrim na asngun la skalzang la met salkane junglu yang testing ne. Dorje nam gyal tang topa gune salkane junglu rik sanchis la polin. Shnga dang pedeka filme lorik sanatzaden pito chutosh nga taskan ma ngap chungay ka. Nga je dikrim gune skor kun tuy ka akashwani dili ne. Hindena natsur tuk taskan mash nye ka angrizina natsul sanatzaden. Chotans karmash chui ka gamyul peskat loon dikrim sana zaden ii dikrim e gozuk peka tamdil. Enna dikrim e na sonam dol mesal kani lujikang sanchis la polin dikrim e gotik zatkan sonam aqchuk. Chotans karmash jip chui ka magme kyoqtong gune fea filme lorik sana zaden. Dontas karmash chui ka ladaksna natsultang delchat sana zaden. Tenzin diki sal kani lorik sanchis la polin dontang pedeka. Akashwani Srinagar ne dontang skarma jipchi ka urdina natsultang tapsera sana jadin. Chani chuto gyate ka pomo gunife dikrim pome jiksten sana jadin ii dikrim e gozuk pe ka dangdiri yartu se skor yang smangpo lepchis ii gorkyane ka tamdil. Enna dikrim e na asko jab sewang dolma tang nyapo divatilane dikrim shikang sana jadin. Dikrim pulkan dechenang motang stanzin dolma yang dikrim e gotik zatkan tsiring chorol. Sani chuzot gyatnang pedeka Ali Raze salkan e balti ghazal rik sanchis la polin. Aga ashwani deline gyatnang skarma jipchu janyika samache sande guika newset nyani ngutang skarma chwanyika urdina natsul sana tadin. Dikrim nispesting jupeka chani chuzot gudang petne chuzot shiutukpa chamba chondol tang topa gune salkan e junglo rik sanchis la polin. Kasata yugunin pin ngache diri ngime dikrim eskor gune.

Dasangi jurangi filmilurik sanajats ngaji akashvani leni juinjik tangin nimi chutsot chungis tang pechaduk kasata NCERT chintak satkane degree umang sanajat diringi jurangi e degree mekhak chiksong sungya churupa sanajat

Ibu agak hanya lain kerjanya istirahat sedikit dolmani nasulgun sanazat. Sejin Drupadi Murmu dering sejine jukdang seka. Talwe defense investiture jatkuik kak angispe naga. Spawe jingstak asal cecenok eringsla defense force central arm police force tang galkak tang ujungas de gune spaw police kun la gallantry jingstak sal cecenok e jingstak kun marste soso central arm police force tang jan shungshkub las de gune jan tang midawe chakla.

Nakhsing hi jang is ngur la skal dang la mo yang thas ting ne do jen am gyal tang thupa gune sal kane jung lu rik sana chats nga ji aka shoni le ni chot phi do chu to shnga na phe chhu ka sa da phem lu rik san chas la phulat ena smol lang hi jang e jane hoga kya phem lu oter naran tang anuradha portwal gune sana chat lu sum kan samir yang lu yang sikan nikhil vinay

Nekdy mi jsme na to repito, co to šněka lada se na nosu, šká nás kamar šněka phone in program Hello Julie se na sedin, šká nás kamar ngapčunga jika ngaše rikrim kunes kor, tu jika akášovan daily ne hindi tang angrezen na nasulun, tuk tang skamar šťuka ežing pesung skat rikrim sanče sapulun, tuk tang skamar šipčuka mak mi chotno rikrim na filme lorik, lun tang skamar čuma jika lada se na nasul tang delčet, lun tang pedeka kunzes durme salkane lorik se na sedin. Lontas kama chipchuka akashmane srinagar ne utirana sultan tapsara thore sane chuto gya deka junu guni fe dikrim sanchas tapulin thore se dikrim pulkan gun rikzin nang motang sonam dolma yang dikrim ekot dikzat kan alop sanam gel gya tang fe deka sonam wang gel esal kane doglori gya tang skama chipchu jane guna fe chupa akashmane deli ne samachar sandhya news at 9 yang testing ne utirana sulgun yang thore sane chuto gunang fe deka Patna doshi tang tsewang paljur kunisal kane ejung lurik sancha sapalin. Nasa degunin pingaji diring tang turisidikrim kunis korgun.